Rangga ina buru hau nang bulet sakur, rangga ina nu minum patatru, tiama ayah.

0: بس تم كفاية فيه.
1: فوانا لو جانا هم لافن راي تدير وطانا لو جانا هم بياو سيجو اتوالا جنو مياسا تينا تدير ميتي هم لو جانا لشتي تانا لشو سيجو بات رام ماتيت كان وطانا هم بميتي هم لجانا اسا بوت جان لو وطانا جان تينا بميتي هم لجانا في باروتانا نفا اسا بوت جنو سينا ميبك دورانو تس ميتي هم لجانا لئيج لو نفا هم نو ما فاسالا مانانا زنداي Tukumwe asaran tu kenali, tukumwe lebih peranan milaran, vali asaran tukumwe media telefon atau TV mib kepada wen rayan setul dan luti nama. Selu dan ram ni cerita ni fatra lu dan orang ni mesti nak manusia. Di sini orang ni jom fatra, faham lu orang ni bicara misam bulan dan dewa dewa mib metpon ni cuma cerita nak ram misam bulan na. Nam fokan tanah nona cung fokan orang ni jom fatra, saya mesti kasih putus orang mama dini kelan cint. Nevanya sejauh seput sum fokan tante buat seli.
2: Mau buku salo lagi serai sain rai jose. Sadi mau buleh isju sora marare fatoran niena pemisju.
3: Lebih buna di tuh fasa lebih buna zancar atmisju. Kalau problem lagi sum fanara kat saram lewete na lebih buna. Miup kanot cita we zete na marn. Kalau di tuh fasa zancar kum misi kaum gaza na fona na dikeliare. Mufai takwal zancar kat sumpat tu lewan.
4: Tena mahu, dia harus sotong fanta kana luar, nana orang sesawat say. Faham ni lu mete bis nanti masa tena ni saya, tena mete amne ni satu, cikai enak yang ufat itu.
3: Ni jadi ni ciri apa cikai asfalu ni gamba mau ni tanah sih, mungkin dalam ni lalun ni nani liaritun. Rawe arah ke fanta ni aku azan liaritun am finta arah ke lekontakt. Amanulah festival. Di kianzan zan, tapi mesin fibun. Di mana kuku zan de kontak tamu dahul lah. Zanu tu kun mesin fiat saya kianfona. Ia mesin fibun zan de farakarit. Zanu mau mesin fau mbiasa nafona. Nadewet di lavrar lotar de fumba fano vadi kian de fibu fibun. Atau cikoyet macam mesin efek positif apa nazo biam.
2: Nah, iya zanu tu mesin fiat saya sajian ada fitetawa. Orang ge sairane. Saya rasa ramai lefite dama nanti. Nanti deh, ni naya seorang tena marna sabut saya betul kembali kira macam ni mas. So saya deh miti deh awak nanti deh teluan ru deh boleh hana awak nanti teluan ru tena yang sana pe ya. Nanti orang cuma cuma murnan cumi-cumi. Saya ni ulah nak kira lemeis.
3: Tuan sedih tapi saya kalau tena fikir kan nue. Nanti tuan ni biasa biasa panjakan aja kerusi. Fertigen von Sakana, man mir wohl wohnt. Oui. Wann sassen, peut-être mit die. Und dort dann sei.
4: Am ne mir satin an Sania, den am Missile ist. Sati, Savatai, Tenanesoa, so put for Tenovici, Massa, Lepers, Santi, Boom, Fitza, Vatatom Nay, the son of Caesar, Rapids to Fart. The Sikil Kilos, Anato, Bombarna, my feet as a putzelati. See, Itana, you son, the son of Bombarna, never. Cina sejarah malala baru cina cismi jam so cismi cina cina jam na farsana naram kulai we cismi cina so jadi cuma dele yatan cismi ni na terus zaman bermis fasatu enggak buat sampai fit ni yatan na iba so cismi seperti yatan zaman itu kudnet
3: rayom ni fena na luar na ilmi asatena zaman di ita bermis le fiatanya ni. Satu le yang tu cesana, ni fton zan fulam nai, zan ni ura cesana zan fulam nai kerana misi fibun zan tu cium bukan tano, jadi kan zan cuma misi fetak yang fon zan mula fon jadi mula fon dari ekonomi, dia nama misi fetak yang pemici. Faham refah saya mu zan ni dah faham asuh, desai zan.
0: Shota tumpuklah, shota tumpuklah.

Rangga tabu wa mulle tsaku, rangga nanu minung patatu, tiama ayau

Baba zen kunbo la mekanik, mama vartam la langa zenge. Chis resa kawe tata sik fa realite fa chis chiva langa bzenge. Tadit kwa bjal, tadit kwa marari. Faza vong niza yachki na mafi. Sati yafi, fasana tia ananu atalanga ndekende higafi. Olu mtara vulande faza maputu, reu mtara vulande tisa venira.

Rangga hita buru hau nambu le cakur, rangga hana neu minum patatru, tiama ayau.